masaumena bokotiru yani bukana tumne gudutar pambe gudutur mehwe cholhande wambukana sifu balimbat ban haras kota gacha buyo.